kacir bunji wo albila di sudan tam soro burkin galanga komne jama kamri jawani kahun bundigi daman jo ka bisa